siyabheka nje lapha ke ukuthi ke siduduza abobani ngempela osukela namhlanje ngalesi sikhathi samanje sisebenzisa wona lapha ke wona lapha ke isikhathi samanje sokuthi ke sibheke ukuthi ke kwenzakalani ngempela lapha ke simeni sokuphila kwethu

Alright ke yabona ke nje isikhathi masika nje kubalikile ngempela ukuthi ke ungasali abaye bebhela lapha ke lento empela sonto ukuthi no hayi it's time to relax kanti abanye ngempela isikhathi sisho lukhulu kubona ngaso sonke isikhathi yabona ke isikhathi 28 minutes osele ngaphambi kokushala lapha ke ihora lesikhombisa.

Uyabona ngoba isikhathi sesikanje kulungile ke azivane shift ngempela ngakuyona lapha ke ingosi lekade sibheka khona ukuthi ke hey kwenzakalani ngempela ngoba ukuphila kwethu ngempela hey akufanani kuyajajwa.

nebona ngegane zakwethu sasiphuma ngenkamba bayibusa vele bahambisana labantu amasiye udese mkhulu na inkamba bayibusa lena wo mntana nomuntu sisethetha ke manje lenkundla